0: Kalau Mahabharata itu sebelah timur daripada Gunung Himawat, Gunung Himalaya istilahnya. Ya. Tapi kalau Ramayana sebelah barat Hima.
1: ส่วนการแต่งหน้าการแต่งกายและท่าทางของตัวละครคล้ายกับถอดแบบมาจากหุ่นวายังกุลิตนักแสดงที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมากประสบการณ์หลังม่านพวกเขาใช้เวลาไม่นานในการเตรียมตัวขึ้นแสดงบนเวทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงจุดนี้ล้วนต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและนานปีกว่าจะได้ออกปรากฏตัวเบื้องหน้าม่าน
2: berapa lama baru baru bisa naik?
0: Iya, gitu ya. Memang itu harus dilatih oleh sutradara. Semuanya harus dilatih sutradara tiap harinya. Memang diberikan apa istilahnya dapukan itu istilahnya memberikan casting, diberikan casting. Dan ini untuk pengalaman. Nanti kalau sudah pintar sebagai bicaranya baru dia.
2: Ya. Sudah lama main begini?
0: Saya sejak tahu di sini main ini sejak tahun 1991.
2: Bapak hanya jadi raja aja atau ada jadi
0: raja? Oh ya nantinya hari berikutnya ada. So, mungkin jadi Kresna atau bahkan Gonta Ganti. Terjadinya apa? Bergantian.
3: Apa tenan ya, Pak?

0: ประกอบการแสดง
1: นี่มหาบารัตตะแต่ยังตัว
2: Mahabharata dengan Ramayana zaman dulu.
1: Oh, Ramayana dulu. Dan semuanya imbang. Semua kalau Mahabharata itu sebelah timur daripada Gunung Himawat. Gunung Himalaya istilahnya. Tapi kalau Ramayana sebelah barat Himalaya.
0: ส่วนการแต่งหน้าการแต่งกายและท่าทางของตัวละครคล้ายกับถอดแบบมาจากหุ่นวายังกุลิตนักแสดงที่นี่ล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมากประสบการณ์หลังม่านพวกเขาใช้เวลาไม่นานในการเตรียมตัวขึ้นแสดงบนเวทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงจุดนี้ล้วนต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและนานปีกว่าจะได้ออกปรากฏตัวเบื้องหน้าม่าน
2: Lama baru bisa naik.
1: Iya, gitu ya. Memang itu harus dilatih oleh sutradara. Semuanya harus dilatih sutradara tiap harinya. Memang diberikan apa istilahnya dapukan itu istilahnya memang casting. Diberikan casting. Dan ini untuk pengalaman. Nanti kalau sudah pintar sebagai bicaranya baru dia.
2: Ya. Sudah lama main begini.
1: Saya sejak tak tahu di sini. Main ini sejak tahun 1991.
2: Bapak hanya jadi raja aja atau ada jadi
1: nantinya hari berikutnya ada. So, mungkin jadi Kresna atau bahkan gonta-ganti. Terjadinya apa? Bergantian.
3: Apa tenan ya, Pak?